syirikan dalam bidang tauhid dengan tiga bentuk tauhid mereka tampil para al-udul, dan mereka juga tampil untuk menguak, menyingkap tipu daya yang dilakukan oleh ahlul batil dalam urusan agama ini. Dan mereka tampil untuk meluruskan takwil-takwil yang salah

Rabi' rahimahullah. Tidak perlu kita yang mentazkiyahnya. Dan bukan hanya pula tazkiyah para ulama yang cukup banyak, tetapi amal dan karya-karya beliau menjadi saksi. Beliau tidak mencukupkan dengan tazkiyah-tazkiyah para ulama kibar, guru-guru beliau. Tetapi dibuktikan kiprah tersebut secara nyata dalam bentuk fatwa, tulisan-tulisan, karya-karya, berbagai problem nawazil yang menimpa umat Islam, menimpa ahli sunnah salafiyin, beliau memberi waktunya, membukakan pintu rumahnya, duduk menemani salafiyin dan ahli sunnah. Dari satu problem ke problem yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan ini salah satu contoh apa yang menimpa muslimin di negeri Yaman, kesedihan yang menimpa mereka, musibah yang mengancam akidah dan keimanan serta tauhid negeri mereka. Bangkit dan tampil Al-Imam Rabi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah menerima amalan beliau dan Allah merahmati serta melapangkan alam kubur beliau hingga akhirat nanti. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dalam karyanya ini, setelah memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma ba'd, falya'lam al-muslimun ma'inda ar-rawafid minal kufri waz-zandaqah wala siyama al-khumaini wa man ala manhajihi kal-huthiyina fil yaman wa hizbillat fi Libnan. Hendaknya kaum muslimin mengetahui apa yang ada dalam akidah kelompok Syiah Rafidah dari berbagai bentuk kekufuran dan kemurtadan, az-zandaqah, terkhusus Al-Khumaini dan siapa saja yang berada di atas manhaj Al-Khumaini, akidah Al-Khumaini, kal Huthiyina fil Yaman, seperti orang-orang Huthiyin yang ada di negeri Yaman. Apa yang bisa kita ambil faedah? Bahwa Al-Huthiyun yang ada di negeri Yaman, mereka berada di atas akidah dan manhaj Al-Khumaini. Wa hizbillat fi Libnan. Begitu juga kelompok yang Syekh Rabi' menamakan Al-Lat. Al-Lat. Al-Lat wal-Uzza. Wa manat al-thalithat al-ukhra. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-Lat. Salah satu tuhan-tuhan musyrikin Quraisy. Kenapa? Asalnya kelompok ini menamakan dirinya dengan Hizbullah. Kalau Al-Huthiyun menamakan kelompoknya Ansarullah. Kelompok yang menamakan dirinya Hizbullah di Libanon, Libanon, Syekh memberi nama dan itu benar apa adanya, Hizbullat. Karena memang kelompok ini menyuarakan dan memperjuangkan serta mempromosikan peribadatan kepada selain Allah. Begitu juga Al-Huthiyun yang menamakan kelompoknya dengan Ansarullah. Ini penamaan yang mengandung tipu daya, pembodohan, agar orang tertarik dengan nama. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna fi'la ha'ula al-khumainiyin yahmilu fi tayatihi al-qadha' 'ala al-islam wal muslimin la siyama fil yamani wal iraq. Dan per

perbuatan mereka, para pengikut Al-Khumainiyin, dan segala yang dikandung di dalamnya, mengandung upaya untuk menghabiskan, memusnahkan Islam dan kaum muslimin, terkhusus di Yaman dan di negeri Irak. Faya ayyuhal yamaniyun, wahai sekalian penduduk negeri Yaman, tadhkuru qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yaman wal hikmatu yamaniya. Hendaknya kalian mengingat hadis Nabi yang mengatakan iman itu dari Yaman dan bahwasanya hikmah itu dari Yaman. Wal yakun jihadukum lirrawafid zabban 'anil iman wa li'la kalimatillah. Wada'u nasba' yunikum qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah. Dan hendaknya jihad yang kalian lakukan di dalam memerangi kaum rawafid benar-benar dalam rangka membela keimanan. Dinasehati untuk meluruskan niat agar jihadnya benar-benar dalam rangka membela iman dan memerangi kekufuran. Jangan kepentingan lainnya. Jangan dalam rangka nasionalisme. Jangan dalam rangka kepentingan-kepentingan politik yang sejenak. Jangan karena dendam pribadi, tapi benar-benar zabban 'anil iman, dalam rangka membela keimanan dan menghancurkan kekufuran. Wa li'la kalimatillah, dan hendaknya jihad kalian dilakukan dalam rangka meninggikan, memenangkan kalimat Allah, yaitu kalimatut tauhid. Maknanya dalam rangka menghancurkan kesyirikan dan simbol-simbol kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Dan letakkan di hadapan kalian semuanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita sebutkan, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah, yaitu kalimat tauhid, syariat Allah, maka itulah perang yang benar-benar dikatakan fi sabilillah, di jalan agama Allah. Nasihat yang mahal dan berharga. Karenanya beliau melanjutkan, wa bidzalik yansurukumullah ala a'daikum wa a'da'i dinikum nasran mu'azzara. Dan dengan itu, dengan kelurusan niat, baiknya tujuan, keikhlasan kalian dalam berjihad, Allah akan menolong kalian dan memenangkan kalian terhadap musuh-musuh kalian dan musuh-musuh agama kalian dengan kemenangan yang kokoh. Ini nasihat untuk memperbaiki niat buat kita yang ada di sini, terlebih yang ada di medan tempur di jabhatul jihad. Qala Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah berfirman, jika kalian benar-benar menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Dengan syarat benar-benar menolong agama Allah. Allah enggak butuh ditolong oleh siapapun. Allah tidak butuh kepada siapapun. Dialah Allah Al-Ghaniyul Hamid Al-Aziz. Dia Allah yang maha tidak butuh kepada siapapun, yang maha kokoh, maha kuat, maha perkasa. Tetapi Allah meletakkan syariatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik
amalannya. Siapa yang terbaik perjuangannya? Siapa yang terbaik, terikhlas, terjujur jihadnya? Semoga Allah menjadikan hati-hati saudara kita dan kalbu mereka yang sedang berjihad itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa sa'anqulu lil qurra'i ba'dha kufriyatir rawafid. Dan di sini aku akan mengutipkan bagi para pembaca sebagian bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk kemurtadan kelompok Syiah Rafidhah sebagian. Nah. Liya'lamal makhdu'un bihim haqiqata dinihim wa halihim, agar orang-orang yang tertipu, tergiur, tersilaukan oleh mereka kaum Syiah Rafidhah menjadi tahu hakikat akidah mereka dan kondisi mereka. Ya, sekarang banyak al-makhdu'un, orang-orang yang tertipu dengan ramainya semboyan-semboyan kaum Syiah Iran, Syiah Rafidhah. Al-maut lil Yahud, al-maut li Israel, al-maut li Amerika. Kematian untuk Yahudi, kematian untuk Israel, kematian untuk Amerika. Itu yel-yel mereka yang diucapkan di masjid-masjid, di jalan-jalan, dalam demo-demo. Tidak sedikit al-makhdu'un, orang-orang yang tertipu, yang kemudian mengatakan, kan sama-sama berjuang menghadapi Yahudi. La kadzabu, mereka bohong. Tertipu dengan apa yang terjadi sekarang, perseteruan Iran dengan Amerika yang itu sebenarnya adalah drama besar-besaran. Main mata antara Yahudi dan Iran. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Pergantian hari ini akan menguak kepada kalian apa yang selama ini kalian tidak mengetahuinya. Tunggu, akan datang. Sambil menunggu, pelajari sejarah agar tidak tertipu oleh Syiah. Dan sejarah itu penting agar kita tidak menunggu untuk mengambil pelajaran melalui bergantinya hari demi hari. Sejarah telah membuktikan kejahatan-kejahatan dan terorisme kaum Syiah Rafidhah di berbagai negeri, membunuh, merampas, kejam. Kemudian beliau Al-Allamah Rabi Al-Madkhali melanjutkan, famin aqwali al-Khumaini al-Kufriya ma ya'ti. Dan di antara statement-statement al-Khumaini yang bernilai kufur, yang merupakan kekufuran, sebagai berikut. Qala al-Khumaini fi al-hukumah al-Islamiyah. Berkata al-Khumaini dalam kitabnya yang berjudul al-hukumah al-Islamiyah, pemerintahan Islam, begitu arti letter-letternya. Halaman 93 hingga 94. Qala al-wilayatu at-takwiniyah. Syekh Rabi mengutip, bukan qila wa qal, bukan cerita-cerita di teras rumah atau di warung kopi, bukan bersumber dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Kitab Al-Khumaini yang berjudul Al-Hukum Al-Islamiyah ini dicetak berulang kali oleh pemerintah Iran dan dibagikan. Hingga hari ini masih ada. Beliau menyebutkan, mengutip ucapan Al-Khumaini dalam halaman yang telah disebutkan, Al-Wilayah At-Takwiniyah. Pembahasan yang berjudul seperti disebutkan. Apa arti Al-Wilayah At-Takwiniyah? Artinya adalah otoritas kekuasaan yang meliputi al-kaun, alam semesta ini. Besar. Dari judul ini sudah membahayakan. Kita lihat apa yang dikatakan. Al-Khumaini melanjutkan, La yalzam min isbatil wilayati wal hukumati lil imami alaihi salam alla yakuna ladaihi maqamun ma'nawi idh lil imami maqamat ma'nawiyya mustaqillatun an wazifatil hukuma. Tidak harus di balik penetapan adanya otoritas kekuasaan dan pemerintahan bagi al-imam alaihi salam, bahwa al-imam tersebut tidak memiliki kedudukan secara maknawi. Nanti akan dijelaskan oleh dia. Salah satu akidah Syiah yang kemudian kelompok itu juga dinamakan dengan sebab itu adalah keyakinan adanya 12 imam dari keluarga Ahlul Bait yang diyakini mereka itu ma'sum, terlepas dari segala kesalahan, dan bahwasanya mereka mengetahui segala perkara yang gaib yang ada di dunia ini, di langit maupun di bumi. Mereka mengetahui 12 imam tersebut apa dan segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tersamarkan, tidak diketahui oleh para imam. 12 imam itu bermula dari klaim mereka, pengakuan mereka. Ali bin Abi Thalib, kemudian berikutnya Al-Hasan bin Ali, kemudian Al-Husain bin Ali, kemudian Muhammad bin Ali, ibn Husain, ibn Ali bin Abi Thalib, kemudian putranya yang berikutnya yang bernama Ja'far ibn Muhammad ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, dan seterusnya sampai yang terakhir, yang ke-12, yang bernama Muhammad ibn Hasan Al-Askari yang dijuluki dengan Al-Mahdi Al-Muntazir. Semuanya itu dari keturunan Ahlul Bait. Tetapi mereka semuanya berlepas diri dari Syiah Rafidah. Akhirnya Syiah Rafidah pun diberi nama juga dengan Al-Ithna Asyariyah Al-Imamiyah, atau Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. 12 imam yang mereka yakini. Apa keyakinan mereka terhadap imam ini? Di samping al-maqamatul ma'nawiyah, kedudukan-kedudukan ma'nawi yang sangat tinggi, yang tadi telah disebutkan sebagiannya, juga mereka berfungsi dan berkedudukan sebagai pemimpin, sebagai khalifah yang menguasai pemerintahan. Jadi dunianya dipegang, akhiratnya atau urusan agamanya juga dipegang oleh mereka. Ayyuhal ikhwah, kemudian Al-Khumaini melanjutkan setelah mengatakan bahwa bagi para imam maqam ma'nawi, yaitu kedudukan spiritual keagamaan sebagai imam yang ditaati penuh sebagaimana nanti akan disebutkan. Kemudian dilanjutkan
oleh Al-Khumaini. Idh lil imami. Sebab bagi para imam tersebut, maqamat ma'nawiyah mustaqillah. Mereka memiliki kedudukan-kedudukan spiritual keagamaan yang independen, yang tersendiri, terpisahkan an wadhifatil hukumah, dari kedudukan kepemerintahan. Dua-duanya dimiliki para imam. Kemudian Al-Khumaini melanjutkan, menafsirkan apa yang dimaksudkan lebih jauh lagi. Syekh Rabi' mengutipnya, wahiya maqamu al-khilafatil kulliyatil ilahiyyah. Yang dimaksud dengan al-maqamat al-ma'nawiyah, kedudukan spiritual keagamaan, itu adalah kedudukan kekhilafahan yang bersifat universal, meliputi, nanti akan dijelaskan, al-ilahiyah, yang bersifat ilahi. Jadi kekuasaan dan kepemimpinan para imam 12 Syiah itu bersifat ilahiyah, datangnya dari Allah menurut klaim mereka. Sejauh mana kekuasaan mereka terhadap alam ini? Dilanjutkan, warada dzikruha ala lisanil a'imma alaihimus salam ahyanan, di mana penyebutan tentang maqamat ma'nawiyah, maqamat al-khilafah, al-kulliyal ilahiyah ini terkadang juga disebutkan melalui lisan para imam Ali bin Abi Talib, Al-Husain, Al-Hasan, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin, atau Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin. Di mana melalui lisan mereka disebutkan tentang kedudukan khilafah umum universal yang bersifat ilahi tersebut. Kemudian dicetak tebal oleh Al-Imam Rabi Al-Madkhali, wallati takunu bimujibiha jami'a au jami'u dzarratil wujudi khadi'atan amama waliyil amri, di mana seluruh alam semesta ini dengan sebab al-khilafah al-kulliyah al-ilahiyah tersebut, seluruh unsur alam semesta, dzarrat itu jamak daripada dzarrah, dzarrat itu adalah satuan terkecil di alam semesta ini yang sering disebutkan dalam bahasa ilmu fisika dengan atom. Bukan lagi gelas, bukan lagi masjid, bukan lagi pohon, bukan lagi hewan, bukan lagi manusia. Sampai satuan terkecil yang dinamakan dengan atom, dalam bahasa Arabnya dinamakan dzarrat, alam semesta ini, khadi'atan amama waliyil amri, benar-benar tunduk patuh di hadapan waliul amri, yakni imam Syiah. Luar biasa ucapan ini. Al-Imam Rabi melanjutkan penukilannya, wa fil asasi fa innar rasula الأكرم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام وبحسب رواياتنا كانوا أنوارا في ظل العرش قبل هذا العالم. Dan pada asasnya, pada dasarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, rasul yang paling mulia ini, dan para imam-imam yang tadi sudah disebutkan sebagian nama-namanya, berdasarkan riwayat-riwayat kami, maksudnya riwayat-riwayat Syiah Rafidah Al-Imamiyah Al-Isna Asyariyah, kanu anwaran, dahulu mereka itu
Rasul dan para imam yang 12, dahulu mereka itu berbentuk cahaya-cahaya yang ada di dalam naungan arsy sebelum terciptanya alam semesta. Sebelum terciptanya alam semesta, mereka ini, kata orang-orang Syiah Rafidhah, para imam-imam mereka adalah cahaya. Perhatikan pengkultusan yang ekstrim ini. Nah, di mana sebelumnya mereka berakidah, berkeyakinan bahwa para imam yang 12 itu memiliki kekuasaan mutlak yang bersifat universal terhadap alam semesta ini, terhadap al-wujud, sampai satuan terkecil di alam semesta ini benar-benar khadi'atan, tunduk patuh kepada al-imam. Lalu bagaimana dengan pergerakan angin? Tunduk kepada imam. Bagaimana dengan terbitnya matahari di arah timur dan terbenamnya di arah barat? Juga harus tunduk kepada imam. Sebagai konsekuensi dari ucapan ini, tidaklah mati dan hidup di alam semesta ini kecuali juga itu tunduk patuh kepada imam. Tidaklah turun hujan, tumbuh tetumbuhan, dan seterusnya daripada pergerakan al-kaun wa tadbiril kaun, pengaturan alam semesta ini tadi, al-kaun itu benar-benar tunduk kepada imam. 12 klaim pengakuan Syiah. Karenanya judul dari bab ini, Al-Khumaini sudah mengatakan al-wilayah at-taqwiniyah, otoritas kekuasaan pembentukan penciptaan alam semesta ini, yang kemudian ditafsirkan oleh Al-Khumaini sendiri dengan ucapnya, wallati takunu bimujibiha jami'u dzarratil wujudi khadi'atan amama waliyil amri, yang di mana maqam al-khilafah al-kulliyah al-ilahiyah ini, kedudukan kekhilafahan yang bersifat universal dan ilahi ini mengharuskan seluruh unsur wujud alam semesta ini tunduk patuh kepada al-imam. Penanaman akidah kufur yang tidak pernah diucapkan sekalipun oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak pernah diyakini oleh kuffar dan musyrikin Quraisy. Kemudian dia melanjutkan bahwa berdasarkan riwayat kami, riwayat Syiah, ketahuilah bahwa disebutkan oleh para ulama kita bahwa kaum Syiah adalah kelompok yang paling berani berdusta. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, jilid pertama halaman 59. Waqad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli war riwayati wal isnadi, telah sepakat, telah berkonsensus para ulama, pakar penukilan hadis, pakar ilmu riwayat dan ilmu al-isnad, rangkaian para perawi hadis, bahwasanya ala anna ar-rafidata akdzabu at-tawaif, kelompok yang paling berani atau paling banyak berdusta. Sepakat para ulama hadis, wal kadzibu fihim qadim, dan kebiasaan berdusta di tengah-tengah mereka itu telah lama sejak dahulu, bukan hal baru, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah
Lalu bagaimana sekarang, yakni 7 tahun atau 7 abad setelah wafatnya beliau. Lebih banyak lagi kelancangan mereka dalam berbohong dan berdusta. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, walihada kana a'immatul Islam ya'lamuna imtiyazahum bikathratil kadzib. Oleh karena itu para ulama Islam telah mengetahui ciri khas kaum Syiah Rafidhah dengan banyaknya berdusta. Hal semisal diucapkan oleh Al-Imam Malik ketika ditanya, disebutkan oleh Syekhul Islam dengan sanadnya dari Abu Hatim Ar-Razi, qala sami'tu Yunus bin Abdul A'la yaqul qala Ashhab bin Abdul Aziz su'ila Malik, bahwa Al-Imam Malik ditanya anir Rafidhah, tentang kelompok Syiah Rafidhah, faqala la tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan kalian berbicara dengan kaum Syiah Rafidhah. Berbicara saja enggak boleh. Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari di negeri Yaman, yang siap melakukan, menandatangani kesepakatan hidup bersama persaudaraan berdampingan dengan kaum Syiah Rafidhah, pembunuh umat Islam. Kemudian Al-Imam Malik melanjutkan, wala tarwi anhum, dan jangan kamu meriwayatkan apapun dari kaum Syiah, fa innahum yakdzibun, karena mereka itu suka berdusta. Syekhul Islam juga dalam Minhajus Sunnah menyebutkan riwayat Abu Hatim Ar-Razi, di mana beliau mengatakan, haddatsana Harmalah qala sami'tu Syafi'i, telah mengabarkan kepada kami Harmalah. Harmalah ini adalah Harmalah bin Yahya At-Tujibi Al-Misri, sahibul Imam Syafi'i, murid, salah satu murid terdekat, murid tercinta Al-Imam Syafi'i, yang banyak meriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyya, aku mendengar Al-Imam Syafi'i yaqulu, berkata, lam ara ahadan ashhad bizzuri minar rafidhah, aku tidak pernah menemui seorang pun, tidak pernah melihat seorang pun lebih berani bersaksi palsu dibandingkan kaum Syiah Rafidhah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting untuk kita tahu, ketahui sebagai dasar dan pondasi utama dalam membaca, mendengar, dan menyikapi riwayat-riwayat kaum Syiah Rafidhah, bahwasanya mereka adalah pembohong besar, berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbohong atas nama para ulama Ahlul Bait, berbohong atas nama Khalifah Ali bin Abi Talib, berbohong atas nama Al-Hasan wal-Husain, berbohong atas nama Abu Abdillah.

mungkin dan benar. Tidak sedikit yang tertipu oleh kaum Syiah dengan menampilkan nama-nama Ahlul Bait, orang-orang mulia dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini sebagai sesi kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi ketiga biiznillahi taala membaca karya salah satu ulama kibar di masa ini, Al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah akan diumumkan oleh panitia biiznillahi taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.